0: ཆེད དེབ ན
1: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ དེ དེ ལས སང གི ཇུ དེ ནི གེ ཉོ ཚ ལམ རེ མ ཅིམ ཆ ཁ ཆ ག
1: ལོ ཡུང གེ དོན དོ ཅིག ཆུ ཤ
2: ཆེ ས ཐོ ཚེ དེ ཚེ ཧ དུ
3: ཆེ ས ཡེ
2: ཨ ཅི ཁི ཉི ཡི དེ དུ
3: ལོ ཚོ ཨ ཅ ཝ ལ
1: ཅིབ དེ དེ ལོ ཡོ ནེ ལབ ཚེ མ ཆེ ཆེ ཁ པ ཁོ ཅུ ཡོ མ རེ བེ
2: ཅིག མ ས ཨ ཉེ ཁ པ གེ མེ ཆ ཤ ཁོ མ ཅུ Yeah, let's see. Wait. Can't remember. Can't
1: remember. This is the same thing. So,
2: what is this? What is this? What is this?
1: What is this?
3: What
1: is this? What is this? What is
3: this? What is this? What is this? What is this?
1: What is this? What is
3: this? What is this?
1: What is this? What is this? What is this? What is
2: 그랑 꾸룽 샴브르베
0: 제마치로 주두 카바게 맵소 초모요 이진예 카발링구유 주주주베 콜로요모토노 이진아 러브유 톤도 치르 레아가 제가 주두 마주고 샤초모요
2: 보고 티치는 거 유베 말로 그셀리도 튼다 디긴베 꾸룽 샴브르베 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
4: གསྲ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: 我是江天四年的年度两个月后写图都会啊那他们李柱学用可以给了给了我们用了别的你们都喝了几了吗是吧才过现在的正面偏差下这是啥意呢俺两个的姐姐老猛古心不是你咱们这三么图牛鱼哎就忙跟这妻子有啊他都娘们的是谁给娘们的亲妹
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
4: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
5: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
4: གསྲ
5: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
4: གསྲ གསྲ གསྲ
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: 你给洗不起啊小不得了老周小不得了
6: 要不借起了用的话洗不起是了
1: 哦你什么来给什么来接不接不得呗
6: 他这接头也没多 明天明日我的姐采摘果子，矿泉拿了，煮酒饮的。呀，我的。
1: 哦，
6: 爹。
5: 小姑娘了，当过年参加什么单位？给两个做酒的样出国的亲戚呗。
2: 嗯嗯，新个月中央给撒好了，庆祝买账，唱买我的歌的。
5: 热热大热，当过年彩礼，爹。三九的出招在革命特别不凶吧？马赛出的也好些吧？
8: 爹，三九第咋的？爹，第咋的？不过是军职的。
5: 你什么单位？你二爹今年拿下是个，今年选职我是。今年爹给了做出这样出好的干大事，哪个就是军职不过的？今年出头，今年前边呢？参谋特别急了，就给不过今年主事。今年呀，掏了钱，掏了钱别急了，军职阿没得主事，今年军职接不接？
2: 嗯嗯。
5: 你要去吧，过厕所了。
2: 嗯，你要过厕所。
9: 老吴，过去打。
2: 走去天涯的，第一个人是哎。
5: 谁？
0: 用过月，用过月。不是，老弟。
6: 小文是你部队，我是杜庆军的，苏军不好夸张，人过月了，我才敢来是吧？
0: 亚秀，
6: 亚秀的。
2: 张千玺的用过呗。不跟着妻子有跟嘛是吧？
5: 第二三单车。宋局说你这边几个不够急了，卡宋局对那哪大有话事？
0: 卡宋是可真需要人，
2: 卡卡着啥生活人？
5: 人，
2: 你那俺做那做的先打打针嘛人，俺做那俺那吃五月子，跟着大娘们孙那团队他就吐人。
0: 是是，小强给谁啊？他个是？
5: 今年三块牛
6: 肉，
5: 给谁的？给啥吃啥什么呢？俺做果然那些
6: 的。
0: 对不对？对不对？
5: 今年做退
6: 出啊？你这可把用过的，明大过用的，
9: 让有大学的，
6: 初学的。说大姐，
5: 不过对不起，从头过来那下不得，你们都同意。
0: 让给谁吧，恰恰就是你老婆。
6: 爹爹大爹，爹，你不懂啊？
0: 爹看巧了，
6: 明大贵，明大贵。
0: 爹，
6: 是爹，明大贵。
0: 用啊，呀，
6: 阿姐，从头用俺们家嘛是的，爹明大贵。
0: 嗯，那接不着吧？
6: 慢着慢着用嘛的，不是大些个着的，大些那好苦的。
5: 做城西可这一面的，全打了倒车。到时候吃了云了，吃了面了，二军局局长啥态度？
2: 云啊，小了工资是打球的。
5: 云啊，
2: 看大概我是着云南。
1: 哦。
2: 让到时候啊，你投了几？
5: 那是长米多。